0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba bayangin ya, kalau misalnya kamu lagi scroll TikTok atau juga X, tiba-tiba ada postingan yang isinya provokatif, judulnya bombastis, dan komentarnya udah pada panas. Apa yang biasanya kamu lakuin? Langsung percayakah? Atau langsung komen tanpa baca dulu? Atau ikut-ikutan ngegas padahal nggak tahu konteksnya? Nah, disinilah nih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa jadi panduan nih, teman-teman berdua. Maksudnya, sebelum percaya atau juga nyebarin informasi, kita harus bijaksana. Cek fakta, baca dulu, jangan asal share. Kalau sila ketiga, persatuan Indonesia itu ngingetin kita kalau persatuan itu lebih penting daripada perbedaan. Kamu nggak harus setuju dengan semua orang, tapi kamu bisa tetap menghormati mereka walaupun beda pandangan. Nah, intinya Pancasila itu bukan cuma buat dihafal, teman Pro 2. Dia adalah filter buat kita di dunia digital kalau, ya bisa dibilang nilai-nilai hidup ini di setiap anak muda itu kan beda-beda ya. Hoax dan juga perpecahan, ya gak bakal mudah menyebar pastinya ya, teman Pro 2. Jadi kalau nilai-nilai ini hidup di setiap anak muda, hoax dan perpecahan itu gak bakal mudah menyebar. Percaya deh, teman-teman berdua.

0: lagi lampu merah.
1: Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini teman berdua dari original soundtrack di Line ITB 1997, Ariel Noah featuring Raisa hadir dengan single terbarunya Senang Dengar Suaramu Lagi. And this is Aziz Harun teman berdua dengan single

And this is Zalisa Dira teman produser dengan single terbarunya Setidaknya Aku Telah Mencoba. And this is Diva Barus featuring India, single terbarunya Nafas sudah ada di Broadway RRI Gorontalo.

0: Kalimboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu
3: mah.
2: Oke. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Okay. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah. Mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul. Gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pamaran sekali.
2: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman-teman berdua. Kali ini kita punya yang fresh dari Bella Forge, dengan single terbarunya, Wait Can.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Kamu dengerin lagunya Malik and Essentials. Inilah kita dari albumnya Sri Widari. Aku langsung bacain aja yang sudah pada ikutan gabung di pagi hari ini, teman pro 2. Ini kalau misalnya sila ketiga nih ya, teman pro 2, kalau misalnya paling relevan untuk atasin masalah di medsos ini dalam

Hal apa nih? Sudah ada yang jawab nih, selamat pagi buat Iradio katanya. Debat politik sama sport yang mecah belah. Iya, apalagi yang namanya sekarang kan, kalau misalnya jelang Piala Dunia beda pilihan negara, itu pasti gontok-gontokan gitu ya, bakalai, baku marah, baku hawas. Apalagi kalau kalah gitu ya, please deh. Cuman olahraga doang gitu kan. Harusnya jadi pemersatu bangsa gitu loh ya. Kayak slogan yang di sebelah. Selamat pagi buat Likyu juga, 23 katanya. Dia pernah menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila jadi KM. KM apa sih? Ya, kasih tahu ya di DM. Tim debat katanya. Oh, jadi KM. Ketua grup mungkin kali ya? Tim debat gitu. Kak, mau lagu dong cegel dari Nabila Tekia. Thank you. Thank you juga buat teman Pro 2. Ini kalau misalnya ngomong soal yang namanya Pancasila nih ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ya, sekarang sadar banget ya kalau Gen Z itu punya karakteristik yang unik yang perlu pendekatan spesial. Bukan dengan cara menggurui juga, bukan dengan cara apa ya, cara panjang yang bikin ngantuk, tapi dengan pendekatan kreatif, konten TikTok dan juga Instagram, podcast santai. Atau juga bisa jadi film pendek yang relate sama keseharian anak muda. Dan yang terpenting nih, itu gak menggurui ya. Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga bilang kalau Pancasila itu bersifat lentur dan juga inklusif. Artinya, dia bisa dikemas ulang dengan cara yang kekinian tanpa kehilangan esensi. Ya, kita sebagai anak muda punya peran besar buat menyebarkan Pancasila dengan cara kita sendiri. Bukan dengan teks panjang, tapi dengan aksi nyata. Seperti ngebagiin konten positif, berani ngelawan hoax, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap menjunjung persatuan di tengah kegaduhan teman Pro 2. Oke? Dari semua cerita yang ada, aku cuma mau bilang aja satu hal nih ya. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal pas upacara, dia adalah panduan hidup yang bisa kita aplikasiin dalam hal-hal kecil sehari-hari sebagai negarawan. Uy. Jadi saat kamu memilih untuk gak nyebarin hoax, kamu udah ngamalin sila keempat ya. Ketika kamu memilih untuk gak ikut-ikutan bully di medsos, kamu ngamalin sila kedua. Ketika kamu memilih untuk tetap rukun dengan teman yang beda pilihan, mengamalkan sila yang ke, that's right, yang ketiga. Ketika kamu memilih untuk kerja bakti atau juga gotong royong di lingkungan, kamu mengamalkan sila kelima. Itu semua adalah Pancasila dalam bentuk yang paling sederhana, paling nyata, dan paling anak muda banget ya. Jadi mulai hari ini teman Pro 2, jadilah anak muda yang kritis tapi tetap santun, punya pendirian tapi tetap menghargai orang lain, aktif di medsos tapi gak ikut-ikutan nyebar kebencian. Karena Indonesia butuh kita, generasi yang tahu Pancasila, bukan sekedar hafalan tapi aksi. Salam dari aku dan selamat hari lahir Pancasila. Kita masih terus bakalan lanjut ya teman-teman berdua sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi jangan tanyakan apa yang Pancasila berikan pada kamu. Tanyakan apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata, Bapantu Sikitata. Semoga semua makhluk hidup.

Oke, Tomom Pro 2, 92,4 Pro 2 RR Gorontalo. Teman terbaik kamu udah Uwas Nabila Takia dengan singlenya Cegil. Sudah aku puterin ya, tadi sudah ada yang request dan juga komen. Sekarang kita ada di Yungopi, ngobrolin prioritas nasional untuk kita Indonesia pagi hari ini, Teman Pro 2. Aku sudah punya banyak informasi yang maka aku sebar buat kamu di Teman Pro 2, sebar. Ada program sebar Quran, ada juga, apalagi ya, bahaya radikalisme juga nih Teman Pro 2 buat perempuan dan anak. Informasi lengkapnya bentar lagi bakal aku bagikan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu lagi dalam punya Lisa Dira teman berdua dengan setidaknya aku telah mencoba nih. Nah, aku punya kabar nih dari program Sebar Quran 2026 yang resmi berakhir teman berdua lewat acara penutupan dari Human Initiative yang kasih pengumuman kalau mereka udah jangkau 204.184 penerima manfaat loh teman berdua. Jadi jumlah ini tersebar di 547 desa, 129 kabupaten kota, bahkan sampai di 7 negara loh. Dan program ini fokus ke daerah pelosok dan juga wilayah yang susah dapat akses pangan bergizi. Nah, selama pelaksanaan ini juga dari Human Initiative ini kerjasama 238 peternak lokal, total ada 2.241 ekor sapi dan 5.527 ekor domba yang disalurkan. Jadi juga kolaborasi ini kayaknya gak cuman ngebantu masyarakat dapat daging kurban aja, tapi juga dukung peternak lokal biar ekosistem kurbannya itu berkelanjutan, masih dengan euforia kurbannya. Jadi dibalik angka besar ini juga banyak cerita yang mengharukan. Ada keluarga yang akhirnya bisa makan bergizi, atau juga baru bisa makan minumnya daging. Santri disabilitas yang ikut masak bareng olahan daging kurban, sampai masyarakat Timur Indonesia yang dapat akses protein hewani. Nah, Presiden dari Human Initiative, Tommy Endrajati, itu ngucapin terima kasih ke semua pihak yang udah bantu. Meskipun program ini udah selesai, semangat berbaginya tetap jalan terus lewat program kemanusiaan lainnya. Keren banget kan? Sebar Quran 2026, sukses besar. Semoga tahun depan lebih banyak lagi yang ikut berkurban dan juga berbagi. Oke? Okay?

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mobeking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Kita ngobrol dua urgent news nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin, mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional, malah dioplos macam-macam. Kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas, apalagi online. Bahaya banget kan buat kita? So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crush gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sendiri gitu loh. Perlu sinergi dari semua pihak, pemerintah pusat, daerah, aparat hukum, sekolah, sampai masyarakat. Nah, Kemen P3 ini juga lagi ngebut banget ya bikin UPTD, PPA dan juga rumah aman di daerah. Plus ningkatin kapasitas SDM. Mereka juga lagi nyusun petunjuk teknis buat nanganin anak yang terdampak jaringan terorisme biar penanganannya enggak salah-salahan. Yang paling penting nih teman Pro2, kolaborasi dan juga sistem perlindungan yang komprehensif itu harus jalan juga dong. Mulai dari pencegahan dengan penanganan, rehabilitasi sampai reintegrasi sosial. Soalnya tanpa perlindungan yang kuat, anak-anak kita juga bisa jadi korban atau juga malah jadi pelaku radikalisme di masa depan. Jadi ortu wajib, orang tua itu wajib banget ya ngawasin anak-anaknya di media sosial. Jangan sampai mereka kenapa radikal gara-gara salah klik atau juga ikut-ikutan teman. Awas ya teman Pro2 ya. Sekarang udah pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah teman Pro2. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. See you next time, sampai jumpa lagi. Nanti bakalan ditemenin sama Pro2 FM kru lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune di sini saja. Di teman terbaik kamu ya. And pamit, see you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman.

0: Info yang pertama nomor 2 dari pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, yang kembali memimpin sesi latihan MotoGP Italia 2026, di mana dia menorehkan waktu tercepat 1 menit 44,808 detik pada sesi praktis di sirkuit Mugello di hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026 kemarin. Di Giannantonio ini juga unggul 0,091 detik dari Francesco Bagnaia di posisi kedua. Sementara untuk posisi ketiga ditempati oleh Enea Bastianini dengan selisih 0,012 detik. Dominasi dari pembalap Italia juga terlihat sepanjang sesi latihan pada hari pertama, di mana 4 posisi teratas seluruhnya itu ditempati oleh rider asal Italia pada balapan kandang mereka. Sementara itu teman berdua Marc Marquez juga tampil solid saat kembali turun ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team, dan juara dunia 2 ini juga bertahan di untuk menutup sesi di posisi ke-6 dan lolos otomatis ke sesi kualifikasi Q1. Info selanjutnya teman pro 2 dari Rafa Jeconia Verdasco yang mengusung melaju di babak final tunggal putra turnamen tenis internasional di Sukoharjo, di mana atlet berusia 17 tahun ini juga meraih tiket partai puncak usai mengalahkan petenis asal Amerika Serikat. Pertandingan semifinal ini juga berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukoharjo pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin, di mana kemenangan straight set ini juga mengantarkan Rafa mencatatkan prestasi terbaiknya dalam turnamen resmi International Tennis Federation atau ITF, dan petenis tunggal putra binaan dari Dedi Prasetyo Tennis Club DITEC ini juga mengungkapkan rasa gembira atas hasil turnamen tersebut. Rafa Jeconia Verdasco juga mengungsung merasa sangat puas dengan performa maksimal yang ia tunjukkan selama babak semifinal. Info terakhir teman berdua dari cedera betis yang membuat posisi Neymar di timnas Brazil terancam, di mana CBF memberi tenggat waktu sebelum menentukan nasibnya. Neymar juga harus membuktikan kondisi fisiknya telah pulih sepenuhnya. Jika gagal, peluang masuk dari skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026 terancam. Timnas memberi Neymar waktu 15 hari membuktikan kebugarannya, di mana FIFA juga menetapkan 1 Juni hari ini sebagai batas akhir pendaftaran pemain. Ini berjuluk Samba itu juga masih memberikan kesempatan dan juga harus menunggu hingga akhir. Keputusan selanjutnya juga mereka akan memutuskan membawa Neymar atau tidak ke Amerika Utara. Sekian info pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Waktunya pro 2 hitlist.

92,4 Produwa Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produwa. Ketemu lagi bareng Rahma di hari ini ya, teman Produwa ya. Di tanggal 1 Juni 2026. I'm so ready. Udah sangat siap sedia nih, teman Produwa. Pokoknya semangat Senin yang sangat-sangat Senin ini kerasa kan sampai kalian kan. Dan teman Produwa seperti biasa di jam 10 lewat 9 menit kita pastinya ada di program kita di Produwa Hit List. Dan aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma. Bisa langsung gabung aja di Instagram kita di @produwa_gorontalo. Bisa juga di itu aja. Main WhatsApp boleh deh kalau mau ikutan request, tapi nanti di jam 11 ya. Di 08 11 43 000 000 2. So, aku bakalan tungguin semua votingannya kalian, berhubung juga flyernya udah naik. So make sure kamu langsung aja vote sebanyak-banyaknya. Rulesnya masih sama, lagu yang mendapatkan votingan terbanyak bakalan aku puterin. Okay, so teman Produwa, kita puterin dulu satu lagu sebelum nanti kita spill semua lagu-lagu votingan untuk hari ini. And please welcome the Overtones with Seperti Dulu.

lagu yang juga bisa kalian voting teman Produ untuk part yang pertama di Produ Hitlist ada lagi lagu dari Langit Sore featuring G-Fear N dan juga Dinda Imelda dengan Masalah Logika. And last song teman Produ, this is from Dua Lipa with Illusion. Dua, apa aja nih lagu yang pengen kamu dengerin di pagi ini? Dan ini aku mau langsung sepil aja teman berdua ya, yang mendapat votingan ini ternyata di voting sama Zatia Finovic yang mau diputerin lagunya Zion with Alienated. So, langsung aku puterin dan nanti aku masih kasih satu kesempatan lagi untuk kamu ikutan gabung bareng Rama di Produa Hitlist. Jadi kamu bisa langsung gabung aja dari sekarang di Instagram yaitu Produa_Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Mampra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siapa nih para pejuang LDR. Tapi kalau ini bukan jarak ya. Sama aja sih, jarak dan waktu. Dari Aslova Fitri Nicholas, langsung sama Mero 2. Kalau kamu lagi ada di posisi ini, ayo langsung dibanyakin aja votingannya.

with Alienated yang udah gak bisa di voting karena tadi udah menangkan voting yang terbanyak. So kita langsung pindah aja ke lagu berikutnya. Ada Dari Langit Sore featuring Givi RN dan juga Dinda Imelda dengan Masalah Logika.

kalau sekarang tuh semakin dewasa tuh pasti kepentok sama yang namanya idealis sama berdua. Bukan begitu, jadi kadang tuh suka menjadi masalah logikanya kita ketika lagi jatuh cinta. Suka sama lagu-lagu dari Dua Lipa, ini juga ada lagu dari Dua Lipa yang bisa kamu voting. So, langsung voting aja. And this is Illusion. Alright, Tom Radio, aku mau langsung spin, gak pakai lama-lama ya. Dan ternyata votingan kita semakin naik setiap menitnya. Tapi bedanya kalau tadi Zayan hanya dapat 1, sekarang udah naik 2. Dan lagu kedua yang dapat votingan itu adalah lagu Dua Lipa with Illusion, di voting sama Puri underscore R25. Oke, langsung aku puterin buat kamu. And best welcome Dua Lipa with Illusion.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

menurut aku tuh chill banget, cocok banget sama suasana kita di pagi ini ya. Yang cerahnya tuh cantik banget, warna langitnya juga biru, benar-benar yang mewarnai hari Senin banget kita. Selain itu, Tama Pradiwa, Senandung Langit.

part yang kedua di part 2 Hitlist. Ini aku mau spill lagi yang udah mendapatkan voting yang terbanyak dimenangkan oleh lagu dari Spurs. Oh enggak, salah. Senandung Langit Biru by Solaidi teman berdua, sorry. Dari Zatia Finovic ya, dan juga Sania underscore. Okay. Selangsung aku puterin aja buat kamu teman berdua. Please welcome Solaidi dengan Senandung Langit Biru.

0: WhatsApp lo. Iya bisa men. Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Part terakhir untuk kamu yang mau ikutan gabung bareng Rahma di Pro 2 Hitlist. Ini lagu yang masih bisa kalian voting teman Pro 2 ada dari Akale featuring Julor dengan Akhir Indah.

udah mendapatkan postingan kedua. Selain tadi lagunya Senandung Langit Biru dari So ID, ternyata dimenangkan oleh lagu dari Akale featuring Zulord dengan Akhir Indah di voting sama _ Ovin Dunda. Halo Ovin Dunda, selamat bergabung, lagi dengerin ya, lagi di jalan ya. Oke deh, selamat berdua. Ini spesial banget buat Ovin Dunda yang udah ikutan request. Enggak deh, gak ikutan voting. After this selamat berdua, nanti aku bakalan puterin lagu-lagu hasil requestannya kalian. Masih di Produa Hitlist pastinya. So, kita langsung aja dengerin lagu dari Akale featuring Julor dengan Akhir Indah. Stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, orang yang berbeda dari Angie. Angie apa? Angie sih? Angie ya? Iya. Dan teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan request di Pro 2 Hit List. A special request pastinya. Masih bareng Rahma, teman Pro 2. Ada satu flyer yang emang ada kolom requestnya di sana. Jadi kamu bisa langsung isi aja, banyakin lagu-lagu favorit kamu. Dan after this bakalan aku puterin gitu ya. Pokoknya langsung gabung aja bareng Rahma biar siang kamu ini menjadi lebih cerah lagi, walaupun sekarang emang lagi cerah-cerahnya gitu kan. So, sebelum itu aku mau puterin dulu satu lagu buat temenin kalian di pukul 11:07. Ada dari Lewis Capaldi with The Day That I Die. Station terus di sini.

Prodi Web. Janji aku tadi aku langsung spill semua hasil requestannya kalian. Dan aku mau puterin dulu dua lagu yang udah gabung bareng Rahma di Instagram di @prodi_gorontalo. Ini ada dari _ovindunda gitu ya. Mau request Viva La Vida Coldplay ya cantik. Oke, langsung aku taruh ya di sini ya, nanti langsung dimainin. Dan juga ada dari yeye.dania. Hai Kak Rahma, have a nice day ya. Hai Dania, nice to know you. Nice to know you apa? Nice to meet you. Kita belum bertemu soalnya ya, jadi nice to know you aja ya. Aku mau request lagu Still With You by Jungkook. Aku udah cari lagunya Nice to apa tuh, Still With You dari Jungkook, itu sayangnya gak ada. Di sini tuh hanya ada Standing Next to You, Dreamers, terus ada 3D7 dan juga To You gitu. Jadi yang paling mendekati aku taruh lagunya yang To You aja ya. Ini juga sama kok dari Jungkook. By the way, bias kita sama. Ovindunda juga sama, juga suka ARMY gitu ya, suka ARMY, suka BTS. Kita sama-sama ARMY, mungkin beda bias aja. So, teman-teman berdua, langsung aku puterin dua lagu buat kamu di siang ini. Dan yang lain yang mau ikutan dengerin lagu favorit kamu, langsung dibanyakin aja requestannya sama Prodiwa di Instagram di @prodiwa_gorontalo. And please welcome Coldplay, Viva La Vida, and Jungkook BTS with To You.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman pro 2, ada Ryan Pono dengan Mencari Jawaban yang udah temenin kita sampai di pukul 11:27. Dan aku mau spill lagi requestannya kalian di pro 2 Hitlist Special Request di siang ini, teman pro 2. Ada siapa aja di sana? Ada dari Dewi Kurnia, request lagu Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih, Kak. Oke. Oh, di WhatsApp juga banyak, teman pro 2. Takutnya nanti ada yang Kak, ini kenapa lagu aku belum diputar? Sabar ya, Sembuh Tanpaku dulu aku siapin. Ini dari Fajar Nur. Terus di line WhatsApp ini kebanyakan mau diputerin lagunya Sabrina Leonor ya, dari dengan Haha gitu. Terima kasih. Sama-sama. Dari 0856 69 sekian sekian sekian. Terus ada juga dari 0812 9298 sekian sekian sekian, dan 0881 1521 sekian sekian sekian. Oke, aku puterin ya. Cari dulu nih. Sabrina Leonor Hahaha. Oke, dua lagu terakhir dari siapa ya yang mau aku puterin ya, teman berdua ya. Berhubung sekarang udah mau di menit ke 40. Kalau misalnya kita puterin 3 lagu. Siapa ya? Oh, ini dia, teman berdua, dari Tika. Tika Yustika. Ada mau dong, Kak Raisa? Love and Let Go. Ada gak ya lagu itu? Itu underrated sih lagunya, tapi kadang tuh gak ada, gak masuk, geng. Love and Let Go. Love and Let Go. Ini Let Me Be, Raisa, Letting You Go. Lagu Untukmu tuh kan gak ada. Emang lagunya itu menurut aku tuh underrated, jadi biasanya gak masuk dan gak begitu viral, padahal bagus banget, teman bro 2. Beneran deh ini, gak bohong aku. Love You Longer. Itu aja kali ya. Atau Letting Go aja. Letting Go ya, aku ganti ya. Vibe-nya masih mungkin masih sama, tapi walaupun pesan yang disampaikan berbeda sih. But ya udahlah, teman berdua ya. Semoga 3 lagu ini bisa menemani kamu di siang ini. And happy listening.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

ada seninya, karya Oh Soo-hyang, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih

0: membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa sekarang udah masuk di jam 12 ya. Itu artinya udah waktu jam makan siang. Dan seperti biasa aku bakalan spill ke kalian teman Pro 2. Ini dia ada beberapa informasi kuliner. Siapa tahu aja kamu butuh banget gitu kan. Kira-kira mau makan apa? Karena kebanyakan kalau siang-siang begini bingung gitu loh. Bingung mau makan apa ya? Mau apa ya? Nah, ini nih bakalan aku spill ke kalian teman Pro 2. Ada yang lagi menurut aku makanan yang cukup unik gitu kan? Yaitu pizza, tapi toppingnya bukan keju, bukan daging ataupun saus gitu, tapi malah sushi, mahal, jelas. Jadi pizza topping unik ya ditawarkan, dan ini juga menjadi inovasi makanan. Siapa tahu aja kamu mau coba dan coba buka teman Pro 2. Ini tuh gak hanya menjual pizza pada umumnya, tapi ada juga pizza nanas yang segar, terus pizza dengan topping sushi yang juga lezat teman Pro 2. Inovasi makanan ditawarkan oleh Kaishan Monogatari, sebuah restoran sushi izakaya, yang dimana restoran itu mengeluarkan menu sushi pizza yang unik. Lokasi di restoran ini juga berada di distrik Dotonbori, Osaka, Jepang. Sushi pizza yang ditawarkan oleh Kaishan Monogatari ini juga bisa dinikmati per potongnya. Dinamakan pizza sushi karena pilihan toppingnya terbuat dari olahan seafood. Di antaranya ada menu seafood salad, ada oil sardine, ada eel butter, terus ada juga dari chunky seafood. Tampilan dari pizza ini juga tampak menarik karena bagian pinggir roti ini terdapat nori atau rumput kering. Jadi biar vibe sushinya gak hilang teman Pro 2 ya. Jadi bukan cuma sekedar dough pizza yang dipanggang, tapi juga berupa roti goreng. Ini kira-kira kamu mau gak teman Pro 2? Kalau misalnya ada di Indonesia, kayaknya bakalan jadi rebutan sih, karena kan kita suka yang viral-viral ya. Terus harganya ini itu dibanderol di 1.078 yen, atau kalau di rupiah kan, dengan rupiah saat ini yang lagi naik, itu di 120.915 atau di 121 teman Pro 2. Tapi worth it sih, karena toppingnya itu loh sushi loh teman Pro 2.

0: come home.
1: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Rock your day happy too.
1: Hey, girl.
2: Cabe bawang timun, cabe kering, cabe rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
0: Ah, om ini bapak gua udah sup.
2: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
0: Apa itu soh?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
0: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
3: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
0: Ini saja om. Sama bayar. Hah, kenapa doi?
2: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
5: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang. Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya di kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga, bukannya memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyah.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, yang kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuma di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Yang pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan, sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jomblo abadi, gak apa-apa. Daripada bareng-bareng tersiksa, mau yang mana lu? Dan ini dia, aku mau spill lagi informasi seputar kuliner teman berdua bedanya. Kalau ini kita bahas dari tempat makanannya ya gitu ya. Yang saat ini teman berdua ekspansi restoran sederhana ke negeri singa, yaitu Singapura. Ini lagi jadi perhatian banget teman berdua, yang di mana gak hanya kuliner Indonesia yang go internasional, tapi lokasinya juga ikutan gitu ya. Dan restoran sederhana itu merupakan restoran Padang legendaris di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1972, didirikan oleh Haji Bustaman. Restoran ini juga sudah sukses dengan ratusan cabang di tanah air teman berdua, dan saat ini melakukan ekspansi ke luar negeri. Waduh, beroperasi di hari Jumat kemarin, Jumat Mei ya, tanggal 29. Ekspansi internasional ini juga dijalankan melalui kerjasama antara PT Global Minang Ventura dengan Nova Dana Eka dan juga Feral Fadil sebagai cucu pendiri sederhana grup, yaitu H. Bustaman. Terus juga Muhammad Badarudin atau yang diakrab dengan Bang Badar atau sebagai direktur co-founder PT Global Minang Ventura ini menjelaskan beberapa alasan pilihannya Singapura itu karena yang pertama dekat. Letak geografisnya kan kita tetangga ya, say. Terus yang kedua, Singapura juga dianggap memiliki ekosistem kuliner yang sangat terbuka dan juga beragam. Terus banyaknya juga diaspora Indonesia di negara tetangga itu. Jadi diharapkan bisa mendapat pasar tersendiri gitu ya. Yang menariknya dari bangunan restoran sederhana di kawasan Kampung Gelam itu katanya menempati bekas bangunan warung nasi Pariaman di 738 North Bridge Road gitu. Dan warung nasi Pariaman ini dikenal dengan warung nasi Padang tertua di Singapura. Sayangnya pemiliknya ini memutuskan menutup warung makan ini di 31 Januari 2026. It's okay. Setidaknya yang mengisi kembali adalah warung makan Padang juga, ya kan? Jadi legasinya dilanjutin.

Yes, selamat berdua. Well. Macy Peters with my regards. Dan aku mau spill lagi informasi terakhir. Masih seputar kuliner, teman berdua. Well, dari salah satu aktor yang saat ini tuh emang lagi seneng banget masuk ke dunia kuliner ataupun di dunia masak-masak gitu ya. Apalagi semenjak istrinya dikaruniai seorang anak gitu. Jadi tiba-tiba jadi koki dia. Siapa lagi kalau bukan panutan kita semua pria yang tak patriarki sama sekali ini ya, ada Nino Fernandez sama berdua yang dijuluki sebagai duta kelor. Karena so far yang aku lihat konten-kontennya, aku juga ngikutin banget by the way. Dari semua kontennya dia itu benar-benar dia sangat memperhatikan nutrisi yang baik untuk istrinya yang saat ini sedang lagi menyusui gitu. Dan kelor ini jadi salah satu pilihan untuk bahan dasar pembuatan makanannya dia. Jadi mulai dari martabak, puding,

terus juga cheesecake, itu semuanya dipakai apa? Kelor, teman Pro2, mentul gak tuh? Terus kalau kita bahas makanan ya, ternyata di minumannya juga sama. Jadi ada daun kelor latte, itu juga dibuat. Terus kalau misalnya kamu pengen tahu, kelor sendiri ini kan banyak banget manfaatnya ya. Ada kandungan vitamin A, vitamin B1, B2, C, dan juga kalsium, potasium, zat besi, magnesium, dan juga fosfor. Jadi bagus banget sebagai antioksidan, teman Pro2. Nah kalau misalnya kamu yang lagi tergila-gila sama maca, kamu jangan lupa Indonesia juga punya guys, kelor.

0: Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

kita nomor 2 ada Little Mix featuring Kin Ing with Touch yang udah temenin kita sampai di pukul 13:03 dan masih bareng Rahma teman pro 2. Kita mau beralih dulu ke informasi berikutnya ya. Kalau tadi udah seru-seruan di informasi kuliner, nah kalau ini kita bakal ke informasi olahraga. Apalagi buat kamu yang udah mulai merasa mengantuk, wah pas sekali ini untuk kita ajak. Ayo gerakan badanmu bestie biar gak mengantuk, karena kalau misalnya kamu duduk diam, wah percaya dah itu pasti bakalan tertidur. Tapi kalau misalnya kamu langsung bergerak, entah itu mau jalan-jalan tipis atau cuma sekedar kayak ambil berkas dari meja satu ke meja lainnya, pasti kalian bakalan benar-benar bisa menjaga fokus teman berdua. Nanti aku bakalan spill biar kalian juga kembali fokus gitu ya dengan pekerjaan, karena masih hari Senin, masih panjang waktu ini. Jadi semangat aja terus sama Bro 2, dan informasi berikutnya nanti bakalan aku spill di segmen berikutnya. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, setelah berdua melewatkanmu dari Soul 5 yang udah temenin kita sampai di pukul 13 lewat 18 menit. Dan ini dia ada kabar dari Matthew Becker yang berpotensi untuk cetak sejarah buat Indonesia di FIFA Match Day teman berdua. Becker ini masuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih John Herdman untuk dua laga uji coba melawan Oman di 5 Juni ini dan juga Mozambik di 9 Juni. Dari 23 pemain yang dipanggil, Becker menjadi yang paling muda teman berdua. Pemain dari Melbourne City ini juga bahkan menjadi satu-satunya pemain yang belum genap berusia 20 tahun di skuad timnas Indonesia. Dan Becker ini juga tercatat baru berusia 17 tahun. Becker juga akan berusia 17 tahun di 23 hari saat laga uji coba timnas Indonesia versus Oman yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta 5 Juni mendatang. Nah, lalu nanti tim Garuda akan menjajal Mozambik di 9 Juni. Pemain kelahiran Melbourne, Australia ini juga bakalan berusia 17 tahun 27 hari. Jadi bisa pemain termuda gitu ya. Terus ini juga pastinya bakalan menjadi sejarah teman berdua karena akhirnya ya ada yang di bawah U17 karena dia emang pas di tanggal 5 Juni itu baru mau 17. Jadi di bawah U17 udah ada yang main ke tingkatan senior. Kira-kira bisa enggak ya Becker ngasih performa terbaik atau setidaknya kalau emang saat ini mungkin hanya dikasih kesempatan dan menyaksikan di bangku cadangan aja tapi udah ada sedikit pengalaman lah karena pernah berlatih bersama dengan para senior juga.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Pernama Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Teman Pro 2, finally George Martin menunjukkan keharmonisan bersama kru Aprilia setelah raih podium kedua di MotoGP Italia 2026. Reaksi yang sempat berbeda dengan insiden mengamuk di GP Catalunya, Teman Pro 2, di mana Martin berhasil finish kedua ya di belakang rekan setimnya yaitu Marco Bezzecchi yang sukses menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello di hari Minggu kemarin tanggal 31 Mei. Setelah balapan, Teman Pro 2, Martin menghampiri timnya di pedok dengan suasana berbeda. Dia juga mendapat sambutan dan pelukan hangat dari segenap tim official Aprilia Teman Pro 2 dan pemandangan ini jelas berbeda ya pas dia mengalami hasil buruk di seri sebelumnya yaitu di GP Catalunya Teman Pro 2. Saat itu Martin tuh sempat kelihatan mengamuk di pedok setelah mengalami kecelakaan di pertengahan race. Jadi insiden ini juga terjadi saat Martin berada di posisi kedua di belakang Acosta, namun tiba-tiba Martin ditabrak dari belakang oleh Raul Fernandez di lap ke-13. Kecelakaan ini juga membuat kedua pembalap itu jatuh ya, dan Martin dinyatakan tidak bisa melanjutkan balapan. Jadi emang perasaannya dia itu emang kalut lah intinya. Siapa sih yang udah mempersiapkan semuanya dengan matang, tapi ternyata berujung pada insiden tabrakan, juga pasti marah ya, karena tidak bisa melanjutkan pertandingan, terus juga harus keluar dengan keadaan motor juga udah setengah hancur, pasti kesel banget. Dan kali ini dibayar lunas Teman Pro 2, kembali berada di posisi kedua, Martin langsung meminta maaf gitu ya ke kru termasuk juga ke Bodora, dan juga pemandangan yang kita lihat kemarin itu sekarang menjadi gestur yang akrab Teman Pro 2. Jadi udah bisa bikin para fansnya ini kembali tersenyum tulus.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah dipukul 14 lewat 4 menit. Kita beralih lagi informasi biar gak bosen gitu kan. Kurang apa sih kita temenin kamu, teman Pro 2. Apalagi aku udah sangat happy dan sangat seru dan sangat semangat ya. Kelihatan banget gak tuh dari tadi pagi aku udah membara. Sampai sekarang masih terus membara. Semoga kalian juga bisa merasakan energi yang sama ya. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah seru-seruan di informasi olahraga, kita bakalan pindah ke informasi entertainment. Yang pasti ini buat kamu yang mungkin ngikutin perjalanan dari musisi yang kamu suka, atau selebriti yang kamu ikutin lifestyle-nya, atau mungkin para aktor dan artis yang sekarang lagi ada project-projectnya, bakalan aku spill ke kalian. Pokoknya tidak ada dusta dan tidak ada rahasia di antara kita. Asoy. Aduh, pokoknya nanti aku bakalan spill. Kalian stay tune aja terus di sini, jangan kemana-mana. Pokoknya di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Benar-benar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

nih teman Pro 2 by Daniel Porter yang udah temenin kita sampai di 14:20 dan aku mau spill lagi again and again informasi seputar ini ya teman Pro 2 ya, entertainment yang udah aku janjiin ke kalian. Kalau ada gebrakan baru dari Ernest Prakasa yang kita tahu dia selalu berhasil menciptakan banyak film-film bernuansa komedi, terus juga ada film-film yang romance. Nah, kali ini berbeda teman Pro 2, di mana Ernest Prakasa ini tuh secara resmi mengumumkan bahwa dia tengah menggarap proyek terbarunya yang berjudul Bandits of Batavia. Jadi karya ini tuh kayak bisa dibilang adalah first move-nya dia gitu ya, itu langkah pertama saat dia menyutradarai Allahu Akbar. Maaf ya, itu yang dari samping yang salah, bukan saya. Jadi karya ini tuh bisa dibilang menjadi langkah pertamanya dia untuk menyutradarai sebuah film bergenre action sepanjang karirnya di dunia perfilman. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya Tama Pro 2, Ernest menjelaskan bahwa proses penulisan naskah untuk film ini itu sudah mulai berjalan dengan rencana produksi yang ditargetkan akan dimulai di tahun depan. Ceritanya sendiri tuh mengangkat kisah sosok legendaris masyarakat Betawi yaitu si Pitung, namun dengan sudut pandang yang baru dan juga berbeda, di mana dia ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki sisi kelabu atau dikenal sebagai anti pahlawan. Nah, berlatar di tahun 1870-an di tengah masa kekuasaan kolonial Belanda, cerita bermulai saat Pitung ini tuh masih muda, berhasil selamat dari peristiwa kebakaran besar yang menghanguskan kampung halamannya, Rawa Belong, dan nyawanya tertolong berkat kekuatan gaib bernama Ajian Rawa Rontek gitu ya. Dan dia juga kemudian diasuh serta dididik oleh seorang pendekar bernama Guru Naipin. Beh, ini tuh kalau orang-orang bilangnya animasi terbarunya Indo nih teman Bro 2, ini semoga bisa jadi animasi yang cukup seru karena ini genrenya berbeda ya dibandingkan film animasi pada umumnya yang kita pernah nonton di tahun lalu kan. Kalau ini ada action-actionnya, semoga aja bisa diangkat terus gitu ya budaya-budaya lokal Indonesia hingga diperkenalkan ke seluruh dunia.

0: acara. Leh, makan leh. Apa kamu diem?
1: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ayamnya yel benar kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi motto saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah kalau itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata, Bapantu Sekitara. Semoga semua makhluk

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan ini dia informasi terakhir teman Pro 2 dari Dua Lipa dan juga Callum Turner, teman Pro 2 yang akhirnya resmi menikah, di mana pasangan ini tuh melangsungkan pernikahan secara tertutup dan sederhana di hari Minggu kemarin di Old Mary Leban London. Dan dari laporan juga teman berdua, pernikahan keduanya ini hanya dihadiri oleh sejumlah orang terdekat dan tersayang saja. Meski kabar ini tuh sudah tersebar luas ya, namun sampai sekarang pihak perwakilan kedua mempelai belum memberikan tanggapan atau pernyataan apapun. Pada momen itu juga Dua Lipa tampil menawan dengan busana berpotongan setelan jas bermotif gaun rancangan khusus dari Daniel Roseberry dari Schiaparelli, dan penampilannya makin lengkap dengan tambahan sarung tangan serta topi besar berwarna putih yang senada. Sementara itu teman Pro 2, Callum Turner terlihat mendampingi istrinya dengan tampilan elegan mengenakan setelan jas dan juga dasi berwarna biru tua. Yap, akhirnya ya teman Pro 2 ya, our queen is all out. Alhamdulillah. Jadi udah gak ada lagi tuh training season udah selesai. This is the happy ever after. Excuse me.

0: talk about.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya.

Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

sebelum aku benar-benar pamit undur diri dan mendengar kamu, ada serial animasi Komarong karya anak bangsa ternyata menyimpan banyak fakta unik, teman Pro 2. Melalui Instagram resminya, sang seniman konsep di balik proyek ini menggunakan atau mengungkapkan bahwa karakter utama bernama Komang ini tuh adalah terinspirasi dari karakternya Carmen, yaitu anggota dari grup idol Heart to Heart gitu, yang asli Indonesia ya, berasal dari Bali. Ada banyak elemen khas yang tercermin pada diri Carmen yang kemudian diadaptasi dan dikembangkan menjadi ciri khas tersendiri bagi karakter Komang dalam animasi Komarong, teman Bro 2, yaitu mata besar, terus ekspresif, senyum yang hangat, dan juga wajah Komang yang didesain untuk memancarkan bright energy yang sama, cheerfulnya juga, tapi kuat di saat yang bersamaan. Dan di penjelasannya juga, tim kreatif ini menyebut kalau sosok dan juga pesona yang dimiliki oleh Carmen ini membuktikan kalau gadis Bali bisa bersinar di panggung global, dan itulah kenapa Komang ingin direpresentasikan gitu, bahwa gadis-gadis lokal Indonesia ya, kembang-kembang desa ini kalau udah menemukan jalannya dan udah menemukan tempatnya, dia bisa sangat bersinar. Dan itu artinya, teman Pro 2, info ini menutup perjumpaan kita di hari ini, perjumpaan kebersamaan kebersamaan kita di hari ini. Tenang aja, nanti akan ada kru Pro 2 lain yang siap temenin kamu. Tapi Ramu pamit dulu, teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Ramu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you and bye. Thank you.

0: Dr. Bejkavu.
1: Proju FM.
0: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2. Info yang pertama, teman Pro 2, dari pemain tim nasional Korea Selatan ada Lim Kang In yang mencatat sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih dua gelar Liga Champions UEFA setelah membantu Paris Saint-Germain atau PSG mempertahankan trofi musim ini. PSG juga memastikan gelar Liga Champions kedua secara beruntun usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjang waktu pada partai final di Budapest, Hungaria. Meski tidak tampil dalam laga final, teman Pro 2, Lee tetap tercatat sebagai bagian dari skuad juara PSG dan gelandang yang berusia 25 tahun itu tampil dalam 10 pertandingan Liga Champions musim ini dan menyumbang 1 asis sepanjang perjalanan tim menuju gelar. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari Arsenal yang berhasil mencetak rekor baru Liga Champions bagi klub Inggris di mana meski kalah dari PSG dalam pertandingan final yang berlangsung di Puskas Arena Budapest di hari Sabtu kemarin, The Gunners kalah 4-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di babak perpanjangan waktu. Dua pemain dari The Gunners, Eberich Aze dan juga Gabriel Magalhaes, ini gagal mengeksekusi penalti. Meskipun kalah di Puskas Arena, Arsenal tidak pernah kalah dalam pertandingan normal sepanjang musim Liga Champions ini dan itu berarti The Gunners mengumpulkan uang hadiah yang besar. Ini menjadi rekor untuk klub Inggris untuk sejarah kompetisi Liga Champions. Arsenal juga diproyeksikan telah memperoleh 143 juta euro atau sekitar 2,5 triliun dalam uang hadiah dan menurut dari data The Athletic juga, teman Bro 2, angka ini juga sekitar 2 juta euro lebih rendah daripada pemenang PSG yang mengantongi 5,7 juta euro untuk memenangkan final. Info terakhir, teman Bro 2, dari Indonesia yang mencetak sejarah dengan lolos ke final FA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brazil melalui adu penalti. Laga semifinal ini juga berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa di Minggu di 31 Mei 2026 kemarin, di mana pertandingan ini berlangsung sengit sejak menit awal dengan intensitas yang tinggi. Kedua tim juga menampilkan permainan menyerang sepanjang pertandingan dan presiden dari FA 7 Indonesia ada Raden Bambang Pramukantoro ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain. Dia juga menyebut kalau kemenangan tersebut sebagai pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sini ada aku yang nemenin kamu di sore ceria untuk edisi Senin 1 Juni 2026.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal
2: iya.
1: Nyambung kan?
2: Nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Film Pangku. Karya Reza Rahadian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film ini tuh resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar ini juga diumumkan melalui media sosial resmi Film Pangku. Dan di unggahan itu, tim produksi mengaku bersyukur karena film ini tuh kembali mendapat kesempatan bertemu penonton internasional. Festival film juga bakal digelar di Bishkek, Kyrgyzstan di tanggal 7 sampai dengan 12 Juni 2026. Pangku itu bakal bersaing

Si. Jadi melalui pangku teman perdua, Reza itu menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan keluarga. Filmnya juga disebut punya pendekatan sinematik yang lebih personal dibanding karya-karya Reza sebelumnya sebagai aktor.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Ace Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas.

0: Dilirik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali diraih santri Pondok Pesantren Ibnu Jarir. Santri kelas 8 Desfran Emir Habibullah ini berhasil dapetin juara 1 cabang olahraga pencak silat di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat kecamatan Bangkinang Kota. Kemenangannya juga menjadi kebanggaan yang gak hanya bagi Desfran, tetapi juga untuk keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Jarir. Prestasinya menunjukkan kalau santri juga gak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tapi juga mampu bersaing di bidang olahraga dan juga non-akademik lainnya. Terus juga teman berdua selama menempuh pendidikan di pesantren, Desfran itu dikenal sebagai sosok yang disiplin, tekun, dan juga bisa menyeimbangkan kegiatan belajar, mengaji, terus juga latihan silat. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Jarir Irfan Muhammad Ali ngasih apresiasi dan rasa syukur juga atas prestasi ini. Dia menilai capaiannya itu menjadi bukti kalau lingkungan pesantren mendukung pengembangan potensi santri secara menyeluruh. Dan dia juga berharap kalau Desfran ini bisa melanjutkan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi, mulai dari kabupaten sampai dengan nasional.

di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman pria 2. Ada Jake Miller dengan Whistle. Ini lagu yang rilis 2012 dan udah nemenin kamu di jam 4 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada SMP Negeri 10 Kota Banda Aceh yang sukses menobatkan diri sebagai juara umum dalam ajang kompetisi akademik bergengsi Indonesia Science Academic Competition di tahun 2026 ini. Kompetisinya Taman PR2 berskala nasional yang diselenggarakan oleh Puskantara yang diikuti oleh ratusan sekolah dari berbagai penjuru tanah air. Dan di ajang ini yang digelar secara daring tuh para siswa SMP Negeri 10 Banda Aceh tampil sangat mendominasi dengan total raihan medali yang luar biasa, yaitu 75 medali emas, 50 medali perak, dan 29 medali perunggu. Keberhasilan luar biasa diraih berkat perjuangan kolektif dari 236 siswa-siswi terbaik sekolah yang berlaga di berbagai bidang studi. Mulai dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, fisika terpadu, biologi terpadu, IPS, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, terus juga kedokteran dasar, bahasa Arab, informatika, sejarah, sampai dengan geografi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, bilang atau mengapresiasi yang sangat mendalam atas capaian fenomenal ini, teman berdua, yang dimana prestasi juara umum tingkat nasional yang diraih oleh SMP Negeri 10 Banda Aceh juga diharapkan bisa menjadi pemantik semangat untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Banda Aceh untuk terus memacu prestasi dan juga mutu pendidikan di tingkat nasional.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Yep, thank you.
2: Oke, okay, thank you ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
0: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
1: Saya hapus dulu nomornya Rian.
0: Diblok aja, diblok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
0: Makasih
2: atas
0: ya
2: brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
0: Gimana?
3: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
4: Betul.
0: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, torang berseragam begitu.
0: Oh iya, mama berarti ya gitu, yang excited ya.
5: Yang beli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat gagal.
0: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
5: Gitu yang berlebihan.
4: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
0: Tahu.
2: Kan?
6: Alin
0: gimana Alin?
6: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
2: Kita kalau cewek.
0: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau dicek tiap lemari. Ada banyak sih itu.
6: Jadi itu sih saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
5: Lagi pengen.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah. Ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Saya Fredy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: Kurang. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan, kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong di mana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu 17 featuring DJ Holly dengan Love Money Fame. Teman Radio, sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia ini sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasinya diraih saat mereka bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol di hari Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, organisasi yang merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra adalah Frederick Leonardo, terus juga Anta Syafi Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga itu tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi di nomor kecepatan putra. Frederick sukses juga mengamankan peringkat keempat after ia mencatatkan waktu terbaiknya selama 4,92 detik. Sementara Anta Syafi itu ada di peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,04 detik. Well, teman berdua, sebelumnya 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia itu sudah bertolak ke Madrid di hari Rabu 27 Mei 2026 dan seluruh delegasi ditargetkan bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada seri kejuaraan dunia sebelumnya.

0: apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya.
0: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying.
2: Hah?
0: Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
0: Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Yang di esensial featuring Jevin, Julian, Jinan, Lae, Tian. Ya gak sih? Santai deh loy. Ini kehilangan, bener. Late ya, teman V2. Ini dengan The One, single 2023. Dan ini mataharinya bersinar dengan terang ya, teman V2. Sangat terang. Cuman ada gerimis nih, teman V2. Hujan, yes. Tapi semoga gak hujan deras ya, teman V2. Hanya gerimis saja. Jadi hari ini kamu bisa menikmati liburan kamu yang tinggal sehari ini, teman V2. Besok saya mulai lagi untuk kerja, kerja, dan kerja. Dan tetap semangat buat kamu yang tetap kerja di hari libur. Yang penting cuan jalan alias masuk teman P2. Biar kita juga bisa jajan, betul. Dan teman P2, kita lagi di trending topik Pro 2. Kita bakal ngebahas apa untuk sore hari ini? Bahas liburan aja kali ya. Karena liburannya gak bakal habis-habis perasaan teman P2. Banyak banget liburnya dari kemarin. Tapi teman P2, have fun ya buat kamu. Luangkan waktu untuk happy di hari libur. Jangan dibikin beban kalau misalkan ada pekerjaan yang harus dikerjakan di hari libur. Dibawa happy aja teman P2. Biar pekerjaan kamu lancar jaya dan ringan terasa. Karena kalau misalkan kamu jadikan beban, ya stres teman P2. Dan topiknya untuk sore hari ini nanti bakal aku spill ke kamu. Aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Gorontalo yang udah disiapin sama MD kita. Saleh.

0: stupid heart.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

and the Vamps All the Lies. Teman Peredu ini, mohon maaf banget. Ada backsound pendukung di belakang teman Peredu dari tadi ini mah. Tapi ini hanya sehari kali ya. Sampai besok kali ada ya. Musik tambahan teman Peredu buat kamu yang lagi pantengin Peredu FM Gorontalo. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita di frekuensi 92,4 FM, hai, selamat sore. Selamat melakukan aktivitas yang kamu lakukan di sore hari ini. Terus juga buat teman Pro 2 yang pengen dengerin streaming kita, boleh banget kamu download aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal download di App Store maupun di Google Play Store. Tinggal cari itu teman Pro 2 nama aplikasinya RRI Digital. Di sana kamu bisa dengerin RRI se-Indonesia. Jadi semuanya bisa kamu denger di sana. Jadi kalau kamu misalkan kamu lagi di Gorontalo dan kamu aslinya orang Solo, bisa dengerin RRI Solo di situ juga teman Perdua. Ya, untuk mengobati rasa rindu kamu teman Perdua dengan daerah kelahiran kamu. Dan teman Perdua silakan di-download aplikasinya RRI Digital. Aplikasinya juga kecil, enggak gede-gede banget teman Perdua. Ini butuhin hanya data aja.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Yo yo yo teman Pro 2, gimana nih kabarnya guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis, siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil, 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan keterangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si sore nih, teman berdua ya, di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang sore itu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor 2 tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama sore. Gak ada bosan-bosannya emang nih sore, teman-teman dua. Kalau sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik, masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti, teman-teman dua.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Baksonya, Mas.
2: Ya, udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Kamu yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya gak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat.

sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: kecerdasan emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menghapus jejak kamu. Ya gak sih? Iya benar. Menghapus jejakmu, lagunya Peter Pan, teman Perdua. Menit 10 dari jam 6. Dan teman Perdua, momen terbaik yang kamu dapat selama libur panjang ini apa sih, teman Perdua? Kalau ngomongin soal liburan, menurut banyak penelitian psikologi, liburan yang berkualitas itu bisa membantu mengurangi stres kamu, terus juga bisa memperbaiki suasana hati kamu, menambah energi juga, meningkatkan produktivitas after kembali beraktivitas juga, teman Perdua. Jadi kalau kemarin kamu sempat istirahat dengan baik, itu bukan males, tapi itu investasi kesehatan mental kamu. Dan apa sih momen terbaik yang kamu dapat selama libur panjang ini, teman Perdua? Kalau aku momennya momennya ada, cuman kayak ada yang kurang gitu, teman Perdua. Yes. Ya adalah aku pengen denger ya, momen terbaik yang kamu dapetin selama libur panjang. Apakah karena kamu bisa kumpul barengan keluarga, terus juga bisa liburan barengan orang tua kamu, teman Perdua, atau tetap stay di kampung orang untuk tetap kerja ataupun tetap melanjutkan pendidikan kamu karena masih harus menyelesaikan maybe ujian, yes. Karena beberapa itu sekolah ya. Kalau sekolah kan yang kelas 6 udah ada ujian. Ini tinggal yang kelas 1 sampai 5 atau yang kelas 1 sampai 2 atau kamu yang lagi kuliah, teman Perdua. Dan teman Perdua, aku coba baca yang lagi kirimin di Instagramnya Perdua di @perdua_gorontalo. Momen terbaikku waktu bisa kumpul lengkap sama keluarga besar. Nah, ini mahal banget, teman Perdua. Karena makin dewasa, jadwal tiap orang makin susah disatukan. Ya, kadang satu keluarga lengkap itu lebih langka daripada diskon 90% yang benar-benar asli gitu kan. Ada juga yang bilang nih ya, ini dari Rara, dia akhirnya bisa pulang kampung after lama merantau. Wow, kalau ini pulang kampung unik, teman Perdua. Setiap ada kamu. Kalau pulang kampung tuh, teman Perdua, pengen banget kumpul barengan keluarga, makan masakan ibu, jalan-jalan barengan orang tua, atau menikmati momen-momen yang memang terlewatkan after kamu jauh dari kampung halaman. Kita pas sampai rumah pasti langsung happy, bahagia banget, teman Perdua, dan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Dan dari orang dewasa mandiri, kita tuh jadi, nah udah makan belum? Biasanya kan kagak ada yang nanya ya, teman Perdua. Atau maybe orang rumah pada bilang, jangan begadang, jangan tidur terus, bantuin mama untuk masak, bersih-bersih atau apapun itu. Tapi kalau kita jauh dari rumah, ya kita bermalas-malasan di dalam kosan, teman Perdua. Makan pun nanti kalau udah lapar ya kan. Jadi masak pun ya mengikuti mood kamu, teman Perdua. Kalau belum lapar ya udah bobo lagi, teman Perdua.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kadang kalau ditanya liburan kemarin kemana, jawabannya ya gak kemana-mana, teman Pro 2. Tapi pas ditanya, ada momen yang berkesan, malah banyak banget. Karena kebahagiaan ternyata itu gak selalu datang dari tempat mahal. Kadang dari hal sederhana, misalnya kita ngobrol sampai tengah malam sama keluarga, terus juga main sama keponakan, nonton film bareng, masak bersama, terus juga ketawa karena hal random. Ini justru seringkali paling diingat teman berdua. Jadi jangan merasa liburan kamu gagal cuma karena gak traveling jauh. Karena nilai sebuah liburan bukan soal jaraknya, tapi soal pengalaman yang kamu rasakan. Ya kadang liburan terbaik itu bukan ke Bali, tapi ke dapur. Terus buka kulkas, lihat ada es teh dingin dan gak ada yang nyuruh apa-apa, itu damai banget teman berdua. Coba kirim teman berdua momen sederhana apa yang paling bikin kamu bahagia selama libur panjang. Aku masih nungguin di Instagramnya Pro2 di @pro2_gorontalo.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khusus di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman P2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman P2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun P2, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam. Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk malam ini.

Jess ini ngasih kabar terbaru terkait kondisinya menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek milik Sassuolo ini memastikan dirinya tidak bisa bergabung bersama skuad Garuda untuk dua laga uji coba internasional mendatang. Kepastian ini juga disampaikan Jay melalui unggahan di media sosial pribadinya Jumat 29 Mei kemarin. Dan dia juga memberikan dukungan kepada rekan-rekannya yang bakal tampil membela Indonesia. Jay juga menegaskan dirinya tetap mendukung perjuangan timnas meski harus menyaksikan dari jauh. Peraihan kemenangan Paris Saint-Germain di final Liga Champions Eropa berujung kericuhan di sejumlah wilayah Prancis, terutama di ibu kota Paris, Sabtu 30 Mei 2026 malam waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sebanyak 416 orang diamankan di seluruh negeri. Dari jumlah ini juga 283 orang ditangkap di Paris. Setelah bentrokan terjadi di tengah perayaan ribuan pendukung PSG yang turun ke jalan, aparat keamanan mengerahkan sekitar 22 ribu personel kepolisi di seluruh Prancis, termasuk 8 ribu petugas di Paris. Hal ini juga dilakukan guna mengantisipasi gangguan keamanan selama perayaan kemenangan klub ibu kota tersebut. Manchester United membidik Matias Fernandes Pardo sebagai calon pengganti Marcus Rashford di bursa transfer musim panas 2026. Laporan La Gazzetta di Los Sport juga mengatakan Setan Merah mulai memantau situasi penyerang muda Lyle ini, teman berdua, dan MU juga memang memprioritaskan pembenahan lini tengah, tetapi kebutuhan menambah kekuatan di lini depan juga menjadi agenda penting dari klub sendiri. Keputusan itu tidak lepas dari rencana kepergian Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan juga Rasmus Højlund yang juga diperkirakan meninggalkan Old Trafford secara permanen di jendela transfer musim panas ini. Kondisi ini juga membuat MU membutuhkan pemain baru di sektor sayap kiri, dan nama Fernandes Pardo kemudian muncul sebagai salah satu target utama berkat performanya yang menonjol bersama Lille sepanjang musim lalu. Sekian info Pro 2.

0: Zona Terbaik Kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Pro udah jam 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Bandung Kompak Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pradiwa. Sudah di bulan Juni ya. Udah di pertengahan tahun ternyata kita nih teman Pradiwa, udah di bulan ke-6 ya. Anyway, untuk hari ini the first day of June 2026 pastinya. Ada nih semua hot bakal main kamu di juga malam kali ini sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan, sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
1: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Tuh, kok dilepas?

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: I'm stylish. Talk big t-shirt. Watch on my wrist, but I bought that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back with some stylish. Talk big t-shirt, Billy. Ice. Watch on my wrist, but I bought that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: So, teman berdua, di tengah perkembangan budaya visual anak muda yang semakin dekat banget ya dengan sosial dan juga fotografi yang estetik-estetik gitu, APC ini tuh salah satu komunitas gitu, teman berdua, justru memilih membawa isu sosial ke dalam karya mereka. Jadi lewat pameran bertema Di Balik Yang Tak Terlihat, komunitas fotografi mahasiswa ini tuh mencoba mengangkat kehidupan kaum marginal atau satu kaum gitu, teman berdua, atau satu komunitas melalui lensa kamera. Dan pameran bertema kaum marginal ini tuh dibuat agar pengunjung tuh bisa melihat realitas yang selama itu jarang banget diperhatikan sama masyarakat. Jadi fotografi itu gak hanya soal estetik visual aja, tapi juga bisa menjadi medium untuk menyampaikan pesan sosial gitu. Dan harapan mereka sih, karya-karya yang ditampilkan ya dalam pameran ini tuh bisa membuka sudut pandang baru lagi untuk para pengunjung. Dan melalui foto-foto yang dipamerkan, APC juga pengen nunjukin kalau masih banyak kelompok masyarakat yang hidup dengan berbagai keterbatasan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gak gitu. Bertahan selama itu tentu bukan perkara mudah untuk sebuah komunitas fandom sendiri teman berdua di tengah tren budaya pop yang terus berubah dan juga lah kemunculan berbagai fandom baru. Indo Harry Potter ini harus tetap terus beradaptasi dan juga menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan komunitas. Jadi perjalanan panjang IHP ini diiringi dengan berbagai tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan terbesar itu yang dirasakan ya komunitas ini tuh perubahan karakter anggota di setiap generasi. Salah satu pengurus Indo Harry Potter, Paman Hadi namanya, mengatakan kalau setiap periode itu punya kebiasaan dan juga cara berkomunitas yang beda gitu. Karena seiring berjalannya waktu juga pastikan budaya itu kan juga pasti berubah ya. Jadi pada masa awal-awal komunitas berdiri, kegiatan yang paling diminati itu diskusi buku dan juga nonton bareng film Harry Potter. Tapi seiring berjalannya waktu, minat anggota itu mulai berubah. Jadi para anggota juga udah mulai tertarik mengoleksi berbagai merchandise Harry Potter seiring semakin meluasnya penggemar Harry Potter di Indonesia. Terus juga pasca pandemi kemarin juga komunitas tuh mulai bikin kegiatan yang lebih beragam biar tetap menarik untuk generasi-generasi barunya mereka gitu. Terlebih sekarang tuh komunitas gak cuma diisi sama generasi milenial yang tumbuh bersama novel dan juga film Harry Potter, tapi juga generasi muda yang mengenal Harry Potter tuh melalui media sosial ataupun berbagai produk kolaborasi gitu. Jadi selain perubahan generasi, tantangan lain yang cukup dirasakan itu bagi waktu ya. Banyak anggota lama yang sekarang tuh udah memasuki usia dewasa, ya namanya juga anak milenial ya kan, bekerja bahkan berkeluarga, yang itu tuh bikin waktu untuk ngikutin kegiatan-kegiatan komunitas menjadi lebih terbatas dibanding dulu. Dan you know what teman berdua, aku itu kan ngikutin banget Harry Potter tuh dari zaman SMP. Jujur aku nggak baca bukunya karena waktu itu tuh aku belum terlalu suka baca buku. In that moment juga aku belum terlalu suka baca buku. Lalu gimana sih orang nggak terlalu suka baca buku terus ngeliatin buku Harry Potter setebel itu kan? Jadi aku nonton aja zaman SMP dan bisa dibilang pertama kalinya aku mengidolakan sosok cowok itu tuh Daniel Radcliffe sendiri teman berdua, which is si Harry Potter yang lucu banget saat itu. Dan nggak tahu kenapa sekarang tuh FYP TikTok aku tuh kadang-kadang tuh suka muncul, nggak yang selalu sih, nggak sesering itu sih, kadang tuh suka muncul info-informasi tentang Harry Potter film-filmnya dulu gitu. Dan kalian tahu aku tuh mulai nonton lagi film Harry Potter. Jadi aku mulai nonton lagi dari awal karena suka muncul tuh kayak fun fact-fun fact-nya. Terus ternyata ada teori-teori konspirasi di filmnya sendiri gitu-gitu loh. Ternyata ini gitu-gitu. Jadi kayak aku kan udah mulai lupa ya guys, secara itu zaman-zaman SMP gitu. Jadi kayak kayaknya aku harus nonton lagi deh untuk merecall memori ini. Untuk merecall lagi film Harry Potter gitu. Jadi aku nonton lagi. Mungkin untuk anak-anak Gen Z yang mungkin gak terlalu familiar sama karakter Harry Potter, kalian wajib nonton sih. Karena aku sebenarnya gak terlalu suka film fantasi sebenarnya sih. Cuman ini salah satu film terbaik menurut aku teman berdua. Jadi kalau ngomongin tentang komunitas ini tuh ternyata antusiasme para anggota tuh itu yang menjadi alasan komunitas Indo Harry Potter ini tetap bertahan sampai sekarang. Jadi para pengurus itu mengaku senang karena banyak anggota yang tetap menyempatkan hadir di berbagai acara walaupun harus datang sepulang kerja ataupun bawa pasangan dan juga anak mereka.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backroom setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat. Dan dia juga mengatakan kalau sequel ini bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi memang sudah direncanakan dari tahun 2022 kemarin, teman berdua. Jadi dunia Backrooms ini punya banyak cerita yang belum sempat dijelajahi dalam satu film. Jadi versi layar lebar saat ini tuh hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Dan dia juga mengaku kalau sudah membahas serial YouTube Backrooms ini tuh sejauh mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk mengembangkan proyek ini menjadi film layar lebar. Jadi menilai tuh cerita dalam dunia Backrooms itu tuh punya atau butuh ruang yang lebih luas lagi untuk mengeksplorasi inti kisahnya, teman berdua. Dan sutradara berusia 20 tahun ini juga mengatakan kalau format serial ini menjadi skenario impiannya untuk mengembangkan dunia Backrooms. Dan cerita ini tuh bukan cuma sekedar horror, tapi juga drama interpersonal yang dibalut unsur techno thriller supernatural gitu, teman berdua. Anyway, film Backroom sendiri tuh diadaptasi dari serial YouTube populer karya Ken Parsons yang terinspirasi dari creepypasta yang viral Forum 4chan 2019 kemarin. Dan ceritanya juga ngikutin dunia misterius berupa ruang tanpa akhir yang dipenuhi berbagai ancaman dan fenomena mengerikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Yes, nomor 2. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, nomor 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, nomor 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, nomor 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Esa, teman Pradiwa. Kalau kemarin kan juga dia sukses dengan beberapa film yang diangkat dari best seller novelnya dia, teman Pradiwa. Dan menurut aku so far dari semua novel-novelnya dia yang dijadikan film, satu yang jadi favorit aku adalah Critical Eleven. Menurut aku ceritanya bagus aja. Dan apa ya, ya seperti pada umumnya kalau Ikan Atas itu lebih ke kayak ngomongin tentang hubungan dua orang dewasa, ya kan. Terus ya drama-drama gitu, teman berdua. Dan kali ini buat kalian yang sudah merindukan karya dari Ikan Atasa, novel satinnya karya Ikan Atasa bakal dipastikan diadaptasi menjadi film layar lebar lagi. Jadi proyek ini tuh bakal digarap sama rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriasa sama Ari dan juga Arya Setia Dharma. Novel ini tuh baru dirilis 2024 kemarin. Jujur aku belum baca novel ini karena aku lumayan ngikutin beberapa novelnya Ikan Atasa juga. Cuman yang ini aku belum baca gitu. Dan ini juga langsung mencuri perhatian pembaca juga, teman berdua. Jadi ceritanya tuh ngikutin kehidupan Satin, perempuan usia 37 tahun yang sukses sebagai banker lagi-lagi. Ya, I don't know why. Kalau misalkan aku ketemu sama Ikan Atasa, aku pengen nanya deh, kenapa hampir semua buku-bukunya dia, profesi ceweknya itu adalah banker? Ya, kenapa? Dan si Satin ini tuh sukses tapi kesepian dalam kehidupan pribadinya. Nah, di tengah kehidupannya Satin ini ketemu sama pria misterius namanya tuh Ash di sebuah dating agency gitu. Nah, hubungan mereka tuh bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh gejolak dan juga emosi. Ya, seperti apa ya, Ikan Atasa banget, dia selalu ngomongin tentang hubungan dua orang yang udah dewasa, udah mateng ya, 37, 38, 40 gitu, seperti film-film dia sebelumnya gitu. Ya, walaupun sama-sama ngerasa cocok ya, karena kesepian yang mereka alami, masa lalu mereka berdua ini menjadi penghalang untuk melangkah lebih jauh. Ada konflik emosional yang menjadi salah satu daya tarik utama dalam novel karya Ikan Atasa ini. Kayaknya wajib kalian nonton juga, teman berdua, karena setiap konflik di setiap novelnya Ikan Atasa juga menurut aku tuh beda-beda. Even background dari karakternya tuh berapa hampir sama gitu ya. Mungkin karena dia sama-sama kerja di bank juga ya, mungkin lebih mengenal dengan profesi itu. Jadi hampir semua novelnya dia profesinya tuh sama. Aku gak tahu apakah ini juga salah satu curhatan hatinya Ikan Atasa juga kah, I don't know. Jadi novel ini bakal diadaptasi menjadi film sama Avarta Media sendiri, teman berdua. Dan belum diumumkan siapa aktor dan juga aktris yang bakal memerankan karakter Satin dan juga Ash dalam versi filmnya. Selain itu, sosok sutradara yang akan menggarap adaptasi film ini juga masih dirahasiakan. Dan kabar adaptasi Satin ini sudah ramai diperbincangkan penggemar novel dan juga film Indonesia.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

2 pemain Onyx Esports Kairi Rayos Del Sol ini terharu melihat kisah hidupnya diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves K. Buat kalian nih para penggemarnya Onyx ya, kayaknya kalian wajib banget nonton film ini. Ini film drama remaja menggelar malam premier, gala premier mereka di Senayan City di Kamis 2 Mei kemarin. Sebenarnya udah minggu kemarin ya teman berdua, enggak bulan kemarin maksudnya, ini udah di bulan Juni. Jadi Kairi sendiri tuh tidak menyangka perjalanan hidup dan juga perjuangannya sebagai atlet e-sports itu bisa begitu dekat dengan penonton. Dan dia juga mengapresiasi seluruh tim produksi yang sudah mengemas kisah ini tuh menjadi film yang menyentuh. Film ini tuh kolaborasi Onyx, Volago Pictures, Migunani Cinema Cult, dan juga Kun Films bersama V Cinema Pictures. Ceritanya terinspirasi dari perjalanan hidup Kairi sebagai anak muda yang berusaha untuk mengejar mimpi di dunia kompetitif Mobile Legends. Jadi setelah penayangan perdananya, banyak penonton mengaku tersentuh dengan cerita yang dihadirkan. Jadi film ini tuh bukan cuma sekedar kisah tentang permainan video gitu teman berdua, tapi juga tentang perjuangan, persahabatan, dan tekanan hidup. Film ini juga dibintangi sama Bima Azril, Ray Bong, Aurora Ribeiro, dan juga Joshua Frederico. Sejumlah figur dari dunia esports juga turut hadir dalam gala premier, termasuk juga player Dwi Woi dan brand ambassador Onyx sendiri, Melati Cecilia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

number two, so that was Zaveen Streeter featuring Chris Brown with It Won't Stop dari album Call Me Crazy. Dan udah di jam 9:21 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi malam hari ini kita udah balik lagi di Jaga Malam Teman Berdua. Kita bakal ngomongin tentang hubungan lagi untuk malam hari ini. Kalau kita ngomongin tentang cinta, biasa kan banyak yang bilang kalau cinta itu tuh bikin bahagia, ya kan? Tapi di sisi lain, cinta juga bikin sering bikin orang itu tuh melakukan hal-hal yang di luar nalar, bener gak? Mulai dari rela hujan-hujanan atau mungkin begadang tiap malam. Kayaknya ini hal-hal kecil, ada yang lebih gila dari ini sebenarnya sih. Sampai mungkin ngelakuin sesuatu yang sekarang tuh kalau diingat tuh malah bikin malu sendiri, ya kan? Kalian pernah gak sih di fase kayak gitu teman berdua yang kayak ketika udah putus nih sama mantan dan kamu tuh pernah kayak ngelakuin stupid things hanya untuk bikin dia happy misalnya, terus habis itu setelah diingat-ingat lagi, bego banget ya kemarin kenapa bisa sampai kayak gitu ya, kenapa bisa segini, kenapa bisa begitu, ya kan? Pasti pernah teman berdua. Jadi kalau misalkan diingat-ingat sendiri tuh malah bikin malu. Dan banyak orang yang saat itu cinta itu tuh jadi rela melakukan apa aja demi orang yang disayang. Nah, malam ini kita bakal bahas tentang ini teman berdua, hal paling gila yang pernah kamu lakuin demi cinta. Coba kamu share ke aku di sini di WhatsApp 08114 43000 222, di line telepon di 08125 15924, dan juga di Instagram @prudent_gorontalo.

0: bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

mereka itu tuh suka cuti dulu teman berdua. Ada yang rela jemput jauh-jauh cuma buat ketemu 10 menitan. Ada juga yang tiap malam teleponan sampai ketiduran, sleep call ya kan. Atau mungkin setiap hari harus ngabarin, atau setiap hari harus video call. Bahkan ada yang rela nunggu berjam-jam cuma buat minta maaf atau minta balikan gitu. Dan kadang yang paling gila tuh bukan cuma soal tenaga ataupun waktu ya, tapi soal pengorbanan. Ada yang rela ngubah jadwal hidupnya, ngalah terus, bahkan sampai mengabaikan teman ataupun hobinya demi pasangan. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir sekarang kok bisa ya? Dulu tuh sebegitu bodohnya. Emang gitu kalau memang lagi bucin ya teman berdua, apalagi kalau misalkan di awal-awal pacaran tuh lagi apa ya? Lagi butterfly era, lagi panas-panasnya banget, lagi membara ya kan. Jadi bisa lupa teman, bisa apa ya? Bisa ngorbanin sampai bisa kayak cuti kerjaan atau izin sakit dan lain-lain cuman buat ketemuan ya kan, karena aku juga pernah merasakan itu. Karena aku juga tipikal orang yang kalau misalkan ada bucin, udah jatuh cinta tuh bodoh. Makanya untuk saat ini aku tidak mau jatuh cinta, karena aku tahu setol apa kalau misalkan lagi jatuh cinta ya kan. Haha, diselipin curhat di situ. Anyway, buat kamu yang pengen gabung sama aku, kita masih ngomongin tentang hal gila apa yang pernah kalian lakuin demi cinta. Paling gila lah versi kalian teman berdua. Aku masih bakalan tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: si gempa, emang harus ya?
1: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata bahantu sekitar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Gonzalez James Ray with I Think They Call This Love. Teman berdua, ini tuh lagu yang dirilis di 2024 ya. Dan kita juga masih di Jaga Malam, kita masih ngomongin tentang hal gila yang pernah kalian lakuin untuk cinta sendiri, teman berdua. Jadi kalau kita ngomongin tentang ini, sebenarnya yang lucunya banyak orang yang baru sadar betapa gilanya tindakan mereka tuh setelah hubungan itu selesai. Yang dulu rela mungkin harus menghabiskan duitnya, tabungannya, ya kan? Sampai yang kayak gitu tuh ada gitu. Atau dulu rela mengorbanin semua waktunya. Even dia tuh udah gak bisa lagi ngelakuin hobinya, udah gak ada lagi waktu untuk keluarga sama sahabatnya. Bener-bener full waktunya tuh dikasih buat pasangannya. Atau mungkin harus ngorbanin perasaannya yang dia pengen banget di apa ya, dicat tapi nggak dicat-cat misalnya, ya kan? Atau mungkin sampai muter lagu galau satu playlist penuh. Sekarang tuh malah jadi bahan ketawa bareng, ya nggak sih, bareng teman-teman. Kalau misalkan kalian udah di fase yang putus sama orang-orang seperti itu, orang-orang yang apa ya, bisa dibilang toxic lah ya. Nggak juga sih. Mungkin, maybe yes, maybe no. Ya maksudnya udah selesai dengan hubungan seperti itu yang kalian tuh sampai bisa diem gak anda? ngelakuin hal gila lah untuk orang ini. Tapi kalau misalnya udah selesai, kalian tuh akan sadar dengan sendirinya tuh betapa bodohnya kalian saat itu, teman berdua. Anyway, untuk kamu yang pengen gabung masih bakalan aku tungguin ya sampai nanti di jam 11 malam. Di WhatsApp 08 11 43 000 222, line telepon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseed loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Miza, teman Produwe, semua aku dirayakan. Kayaknya ini bisa mewakili kalian semua di luar sana yang terlalu effort untuk pasangannya. Ya semoga juga kalian dapetin hal yang sama juga gitu ya. Dapetin hal yang sama semua yang seperti yang sudah kalian lakuin untuk pasangan kalian gitu. Karena menurut aku dalam satu hubungan yang paling penting adalah setara. Setara dalam artian setara perhatiannya, setara effortnya, setara kasih sayangnya gitu. Jadi menurut aku akan saling apa ya, akan saling menghargai aja sih kalau misalkan kita punya banyak hal yang setara dalam hubungan teman berdua. Dan semoga lagu Narin Amiza tadi juga bisa menjadi apa ya, doa-doa untuk kalian semua juga bisa dirayakan sama orang yang tepat gitu. So, kita ke Instagram aja teman berdua. Kali ini tuh yang gabung sama aku cuma ada yeni.lindawati. Katanya yang paling bikin dia effort itu bukan effort ya, hal paling gila yang dia lakuin buat cowok itu adalah tulis surat ke cowok. Aduh, aku pernah lagi seperti itu. Bukan tulis surat sih, pakai mesin tik. Jadul banget kan? Ketahuan banget umurnya. Itu jadul banget sih, waktu itu ke kakak kelas. Udah, cuman ngasih surat cinta aja tuh pernah, terus habis itu udah. That's it gitu. Jadi enggak ada kelanjutannya. Ya udah, diem aja gitu. Tapi aku enggak tahu apakah surat itu emang benar-benar nyampe atau enggak ya. Dan ya udah, itu cuman bagian dari cerita aja sebenarnya. Oke. Okay. Ya ini tadi udah request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpa Aku teman berdua dan untuk nemenin juga kamu malam hari ini. Aku nanti bakalan puterin lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpa Aku. Tapi mungkin kita ke lagunya Viera dulu deh. Enggak tahu kenapa aku lagi pengen dengerin lagu ini 2010 dirilisnya dah. Takut aku

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Dua Lipa with New Rules, teman berdua dari album Dua Lipa yang sudah membawa kita di jam 10.51 menit waktu Indonesia Tengah. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung tadi di Instagram ya. Dan seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Selasa ini. So, Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Yah, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali bersama siaran program Pradua RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pradua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Qur'an antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol, selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini, adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan, setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

0: go anywhere.
1: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat media sosial. Kamu juga? Iya benar, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near-miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih.

Jadi tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.

FM. Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Kedua, nilai pasar kapten timnas Indonesia JIJS naik signifikan setelah tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A 2025-2026. Bek berusia 25 tahun itu kini menjadi pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Melansir data terbaru Transfermarkt per 29 Mei 2026, nilai pasar JIJS mencapai 14 juta euro atau sekitar 243 miliar rupiah. Dan ini berarti teman Pro 2 naik sekitar 4 juta euro dibandingkan pembaruan sebelumnya pada Desember 2025. Saat itu nilai pasar J berada di angka sekitar 173 miliar rupiah, sehingga kenaikan nilai pasar pemain kelahiran Belanda itu mencapai lebih dari 69 miliar rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Nilai pasar juga merupakan estimasi harga seorang pemain di bursa transfer. Penilaian tersebut biasanya dipengaruhi performa, usia, potensi, hingga durasi kontrak bersama klub. Selanjutnya, teman Pro 2, film Pangku karya Reza Rahadian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar tersebut diumumkan melalui media sosial resmi film Pangku, dan dalam unggahannya tim produksi mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapat kesempatan bertemu penonton internasional. Dan info terakhir, teman Pro 2, game klasik Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch Online plus expansion pass mulai 4 Juni 2026. Kehadiran game legendaris itu menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan Switch 2. Nintendo mengumumkan kabar tersebut melalui kanal resmi Nintendo of America. Ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada 1999. Sebelumnya juga game tersebut sempat tersedia di Wii U melalui eShop yang kini sudah ditutup. Dengan hadirnya di Nintendo Switch Online, pemain kini bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format modern. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, pagi dan pagi teman Pro 2. Ada si Darako yang nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan untuk hari ini si Darako bakal nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 6 pagi, dari jam 5 deng tadi ya. Dari jam 5 sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2 untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu teman Pro 2 dan juga ada topik yang bisa kamu ikutin nanti di jam 7 pagi. Dan teman Pro 2 ada topik tentunya ada respon dari kamu teman Pro 2 yang aku tungguin. Dan kamu juga bisa share lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Tapi after respon dulu teman Pro 2. Jadi pantengin terus Pro 2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Timnas Tunisia kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia di 2026 ini, di mana penampilannya itu menjadi yang ketujuh sepanjang sejarah bagi negara Afrika Utara. Keberhasilan lolos ke Amerika Utara juga menandai penampilan ketiga beruntun Tunisia. Konsistensi ini juga mempertegas status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika. Tunisia, teman Pro 2, itu tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi zona Afrika menuju Piala Dunia 2026. Mereka itu ngumpulin 28 poin dari kemungkinan maksimal 30 poin. Perjalanannya juga diawali barengan Fauzi Benzarti sebelum dilanjutkan Sami Trabelsi. Pergantian pelatih juga enggak mengurangi konsistensi permainan Tunisia. Elang Kertic juga, teman Pro 2, itu mencatat 6 kemenangan beruntun di fase akhir kualifikasi. Mereka juga enggak kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan. Kepastian lolos diraih after mengalahkan Guyana Katulistiwa di September 2025. Muhammad Ali Ben Romdane juga mencetak gol penentu kemenangan di menit terakhir. Tunisia itu menjalani debut Piala Dunia di edisi 1978 di Argentina, di mana sejak saat itu mereka sudah tampil lebih atau dalam 7 edisi turnamen, teman berdua. Prestasi terbaik Tunisia itu masih sebatas mencapai fase grup kompetisi, tapi mereka itu menjadi salah satu negara Afrika paling konsisten dalam beberapa dekade terakhir.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milo siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Oke,
2: dia terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 itu bakal menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Di mana turnamen ini teman PR2 digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Terus juga pengamat sepak bola Henry Wallace atau yang disapa dengan King Henry itu menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan yang menurutnya tim unggulan belum tentu bisa mempertahankan dominasi mereka. King Henry juga bilang juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Dia juga menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 juga menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Di mana juga King Henry ini menilai Jepang berpotensi memberi warna baru di peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan teman PR2. Tapi King Henry ini menilai juga tekanan besar itu masih menjadi kendala utama tim itu sendiri. Yang menurutnya ekspektasi tinggi publik Inggris sering memengaruhi performa pemain dalam laga penting. Nah, kondisi ini teman PR2 menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Sebelum ke kamu untuk rekapan chart internasional Top 20 Pro 2 Gorontalo. 20 ada new entry kita Shakira featuring Burna Boy dengan Daidai.

Udah selesai aku spill ke kamu untuk rekapan chart internasional top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Kita lanjut dengan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo.

0: Rafi, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Degelan teknik ternyata ya guysnya. Ya udahlah ya teman P2, langsung kita dengerin perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan Supandi Nicholas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 2 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Buntulia, Randangan, Duhia Daa, Marisa, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Dengilo, Manangu, Tolinggula, Atinggola, Bulango Ulu, Suawa Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Paguyaman, Paguyaman Pantai, Bilato, Biluhu, Bongomeme, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Biluhu, Batu Daa Pantai, Dungalio, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 24 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Hai Defy.
1: Devi, bukan Defy. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Defy. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Defy, Defy.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jack Jones featuring Demi Lovato dan Steve London dengan Instruction. Ini lagu yang rilis di tahun 2017, nemenin kamu di jam 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di sepeda, teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan tentunya untuk hari ini masih barengan Cindy Ahanako. Masih aku teman Pro 2. Ini kayaknya pertama kali deh teman Pro 2. Bukan sih. Maksudnya ini setelah aku keseringan ya naiknya di DP2, DP3, DP4. Ini baru naiknya di DP1 teman Pro 2. Itu pun hasil pertukaran, yes. Selamat pagi ya teman Pro 2. Selamat memulai hari dengan senyum bahagia, yang walaupun hati lagi kacau balau, perasaannya lagi gak enak atau lagi sakit teman Pro 2. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya buat kamu teman Pro 2 yang udah mulai OTW ke tempat kerja. Jangan lupa berdoa, semoga hari ini dilancarkan apapun yang udah kamu susun rapi agendanya dari malam teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi pantingin Pro 2 FM Gorontalo, hai selamat pagi. Yang lagi pada masak sarapan untuk cuami, uhuy. Yang sarapan untuk diri sendiri juga selamat pagi teman Pro 2. Buat Milan Halu Bangga juga ya, yang lagi duduk depan rumah, lagi berjemur barengan si kecil bayi mungil yang sangat lucu. Semoga sehat ya barengan keluarga. Dan teman Pro 2, untuk edisi hari ini kita bakal ngebahas soal yang lagi pada rame teman Pro 2, soal banyak yang berseliweran tuh postingan soal perbandingan teman Pro 2. Perbandingan soal dulu uang 1000 kita bisa beli banyak jajanan, banyak snack teman Pro 2. Tapi sekarang 1000 tuh gak ada harganya menurut aku. Ada harga sih, beli gula-gula 2 teman Pro 2. Kalau dulu 1000 itu permen bisa orang beli ada 10 kali ya teman Pro 2. Bahkan 100 perak pun ada harganya dulu, tapi sekarang udah gak ada teman Pro 2. Banyak banget koin-koin 100, 200. Itu hanya jadi pajangan di rumah aku teman Pro 2, jadi mainan bocil-bocil. Ya karena gak bisa dipakai untuk beli teman Pro 2. Yang bakal diterima itu hanya 500 perak. Dan itu hanya bisa kita beli untuk permen gula-gula kaki ya. Siapa yang dulu tuh suka banget sama permen kaki teman Pro 2? Bukan kaki ya, bukan kaki kita ini pakai untuk injak, bukan teman Pro 2. Sampai sekarang pun teman Pro 2 50.000 juga kita mikirnya kayak macam dulu ya teman Pro 2. 50.000 kita bisa beli apapun yang kita mau, bahkan kita rasa tuh masih ada DP sisa teman Pro 2. Tapi sekarang tidak ada DP sisa deh, malah lebih ya kalau misalkan kita berbelanja teman Pro 2. Hah, dasar mama, ih sama mama dia sayang. Nah teman Pro 2, jadi banyak keluarga juga yang mulai merasa, atau netizen yang merasa kalau uang 50.000 sehari itu makin gak ada harga dirinya. Ya karena tadi itu teman Pro 2, yang tadinya kita mikir 50.000 ini bisa beli beras, terus juga telur, minyak, lauknya di sana, sayurannya juga di situ teman Pro 2, minyak goreng juga di situ. Tapi ternyata melebihi dari 50.000 teman Pro 2. Nah pernah nggak sih kamu tuh nemu uang 5.000 di saku celana lama, terus langsung mikir, wah ini kalau dulu kita dapat uang 5.000 kita merasa kaya raya sekali teman Pro 2. Kalau dulu kan jajan di sekolah itu bisa dapat 4-5 macam ya. Macam beli es, gorengan, permen, itu masih ada DP kembalian teman Pro 2. Jadi berasa sultan di kantin waktu itu teman Pro 2. Nah sekarang masuk minimarket pun kita masih harus cek dulu DP harga berapa ya. Kalau dulu kita tidak mikir harga teman Pro 2. Karena kita yakin dengan pasti masih ada kita punya sisa uang yang sangat banyak itu teman Pro 2. Ya namanya juga hidup ya teman Pro 2, makin lama makin berkembang. Jadi
Teman Pro 2, kalau kamu yang lagi pantengin Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo atau lagi berselancar, maybe bisa mampir dulu di IG-nya Pro 2, postingan kita untuk ngasih respon teman Pro 2. Cerita dulu uang 5.000 kamu itu bisa beli apa aja. Yang sekarang itu udah susah ya, atau bahkan udah gak cukup lagi teman Pro 2. Pokoknya cerita kemari apa yang pernah Ngoni alami. Dengan cuman yang cuman 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 1.000 uang kertas, itu bisa beli apa aja. Dibandingkan dengan sekarang yang 1.000 uang kertas pun ya hanya bisa beli 2 permen. Karena kan sekarang permen itu biasa 504 ya, sekarang malah 502, 503 atau 501 teman Pro 2. Selain di Instagram, kamu bisa juga kasih responnya di line telepon 0812 15 1924, WhatsApp kita 0811 43 000 022.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil

0: 92,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua, jam 7:25 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only.
1: Fresh Music Only.
0: Ada lagu terbaru dari Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Ini lagu-lagunya teman Broadway bisa kamu jadikan referensi untuk request di Broadway FM Gorontalo. Biar kamu gak bosen, jadi bisa di request lagu-lagu terbaru ini teman Broadway di Broadway FM Gorontalo tentunya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, teman Pro 2. Ini tentu saja harus dicintai, teman Pro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, teman Pro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya, mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, teman Pro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, teman-teman dua, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, teman-teman dua. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, teman Pro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, teman Pro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, teman Pro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, teman Pro 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, teman Pro 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia ngejelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, teman Pro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, teman Pro 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
2: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
2: Aduh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: music only.
1: Only lagu mancanegara kali ini adalah lagu dari Bella Perez dengan Ribcage, lebih tepatnya nomor 2, yes. Aku pengennya cake lagi, bawahnya memang pagi itu sarapan ya, nomor 2. Dan lanjut lagi di lagu The Strike, No Time To Wait.

Tower Pro 2 aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. 20 new entry kita Ceylon 7 dengan Sederhana. Ini 19 Raisa, aku harap duka ini selamat.

featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. 17 Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. 15 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Vanessa Z featuring Ronnie Parurian dengan Takkan Terulang. Alright, teman Pro 2 udah selesai untuk Spalspiel rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo, dan kita lanjut untuk baca respon kamu di jam 8 pagi.

0: kan? So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah jadi banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.